0: Dengan saya, Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka. Namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
4: Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian

0: dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
1: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
2: Perkembangan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
1: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
0: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud

0: verifikasi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CMI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Akdi atau Ahwal dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konon asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
3: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain. Ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama.

Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan peringat, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudi. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saya... Ya, CCTV pertama, kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
3: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
3: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi di lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
10: Tun?
9: Ini.
10: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
11: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
10: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
12: Ih, tapi yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebes.
10: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
11: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita Dori seperti biasa yang akan menemani pagi Anda di bulan baru, pastinya ya di tanggal 1 September 2026. Dan Vita akan menemani sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu dangdut remixnya. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis. Harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen
7: juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: ini kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya

0: Iya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik sampai jam 9 nanti. Ini Vita mau menyapa yang udah ikutan gabung juga di WhatsApp ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum, Goyang Pagi Sik Asik dari Bapaknya Guntur dari kota Belitang, Oku Timur, Palembang. Bercahaya FM makin bercahaya dan banyak pendengarnya. Salam sapa untuk semua warga Bercahaya FM se-Indonesia, spesialnya buat Mama Rizky Petarangan Kokok Petok katanya. Buat Vitanya matur, thank you. Sama-sama, ini ada yang telepon juga dari Mama Enok, coba kita angkat ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, halo, halo, selamat pagi GPS. Asik,
0: asik. Asik. Gimana kabarnya Mama Enok? Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau requestnya apa nih Mama Enok?
1: Sendirian apa ya sekarang ya?
0: Iya, soalnya Mas Artanya lagi gak enak badan, jadi Radikanya nanti menggantikan di malam hari gitu.
1: Enak body, harus minum vitamin itu.
0: Iya, lagi musim sakit ya. Mau request apa nih Mama Enok?
1: Siapa yang punya?
0: Siapa yang punya?
1: Siapa yang punya lo?
0: Iya. Boleh nih sambil Vita cari, mau keliling-keliling dulu boleh.
1: Keliling lah, kelilingnya ke Mas Juki, Mas Alut, Kuku Sia, Mami Bintoro, Mas Epen, Babi Dopuri, Mas Bahar, Tante Yara, Para Singin, Mbak Vina, Mas Arjuna Kroya, Mas Eja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas. Mas Dimas, ayo online Mas. Kau jangan melongo-melongo, jangan mendengarkan terus ya. Bu Sutira, Mama yeah. Cantika, Mbah El, Bos Seifulo, Bos Irno, Pak Bening, Mas Wati Rama, Mama Rizky, Petarangan Pedak-pedak Berasat. Banyak banget. Ayo Ma, online Ma. Bu Tatik, Mas Endila, pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap
0: yeah.
1: Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
1: Buat Wati, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan
0: amin
1: baik saja. Atur nuhun Mbak Vita yang cantik ya. Semoga selalu cantik, selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Atur nuhun cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enok ya, ditunggu lagunya. Buat yang lainnya juga silahkan yang mau ikutan gabung bisa langsung di 0811-260-543 ya. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
2: Purwokerto suka damai. Karena durasi kita cuma 1 jam, langsung saja untuk Purwokerto kita sambut kebersamaan dan kita nikmati sebuah keindahan Purwokerto bareng all artisnya Adela, Adela, Adela, Adela.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen
8: juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Iya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita sampai jam 9 nanti ya. Dan diingetin lagi kalau hari ini tuh udah masuk di bulan baru ya. Kita udah masuk di bulan September 2026. Akhirnya semoga semua harapan kita di bulan ini bisa terwujud. Semua rencana-rencana kita bisa dilancarkan semuanya ya. Yang punya hajat, yang punya rencana untuk mungkin membuat sesuatu atau melakukan sesuatu di bulan ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya. Dan sekaligus bulan ini juga menjadi salah satu bulan yang akan jadi puncak musim kemarau ya. Karena kalau dari BMKG sendiri itu mengatakan kalau puncak musim kemarau itu akan jatuh di bulan Agustus sampai September gitu. Jadi kita bersiap-siap juga pastinya, terus menjaga kesehatan juga, menjaga imun tubuh ya, karena lagi musim sakit juga nih ya, hawanya kadang-kadang panas banget, kadang-kadang dingin. Terus juga mungkin kemarin bulan Agustus banyak kegiatan ya, ada lomba-lomba, ada karnaval dan lain sebagainya gitu. Jadi emang harus selalu menjaga kesehatan ya, supaya aktivitasnya juga nggak terganggu gitu. Dan yang namanya sakit gitu ya, orang sakit tuh pasti rasanya nggak enak kan. Jadi pastinya kita pengen selalu punya badan yang sehat, jadi dijaga kesehatannya ya. Dan pastinya juga sambil menyambut musim hujan yang akan segera datang ya, di bulan berber-ber gitu kan. Biasanya udah mulai tuh ada spoiler-spoiler hujan atau mendung-mendung gitu. Jadi sambil dinikmati juga, sambil persiapan juga ya. Oke, boleh yang mau kasih doanya atau harapannya buat bulan September kira-kira apa? Langsung aja di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Le, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Iya bener.
4: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya Vita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Vita balik lagi nanti di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye masa nyong kono atus nang kali manis.
1: Ya aja, Mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu, Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: nyumuli WA ki. Uli hadiah 1,5 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
1: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
1: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi inspiratif dan informatif. Dan seperti biasa akan menemani selama 1 jam ke depan dengan info-info menarik. Jadi buat yang mau ikutan gabung, boleh silahkan bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Ida, nyumuli Aki.
3: Uli hadiah 1,5 juta.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
4: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan kie.
5: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
5: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, ora nyambung war.
5: Ketipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Masih barengan sama Vita sampai jam 10 nanti ya. Nah, ini di sosial media tuh lagi rame banget soal Kimpul ya. Jadi ada konten creator di TikTok dengan akun bernama Black Sheep yang suka bikin makanan-makanan kekinian gitu ya, tapi bahan-bahannya tuh suka diganti sama Kimpul ya, sampai akhirnya viral di mana-mana dan orang jadi yang tadinya nggak tahu Kimpul tuh apa sih, sekarang jadi mulai tahu gitu ya. Nah, ternyata Kimpul ini adalah sejenis umbi-umbian ya, yang sebenarnya mungkin kita udah familiar atau kita udah sering makan, tapi kita nggak tahu kalau namanya Kimpul, atau mungkin biasa di berbagai daerah tuh namanya beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin ngomongnya Kimpul, ada yang dengan sebutan lainnya gitu. Nah, ternyata nih karena orang lagi banyak yang mengkonsumsi Kimpul karena penasaran rasanya kayak gimana sih gitu ya. Ternyata Kimpul ini tuh nggak boleh asal dikonsumsi. Jadi karena Kimpul ini mengandung oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal atau iritasi pada mulut dan tenggorokan kalau tidak diolah dengan tepat gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga cara pengolahannya.

apa sih yang tergandung di dalam Kimpul ini gitu ya. Kimpul ini merupakan umbi berpati yang bisa menjadi sumber energi dalam pola makan. Nah, WHO sendiri ini memasukkan umbi berpati seperti talas dan singkong sebagai bagian dari pilihan pangan dalam pola makan sehat. Jadi sebenarnya Kimpul ini juga bukan superfood, bukan obat penyakit juga, dan gak perlu dikonsumsi secara berlebihan juga gitu ya. Tapi ini jadi salah satu pengganti karbohidrat ya, dan ada seratnya juga gitu. Karena ini beragam, berimbang, dan juga aman, dan banyak ditemukan juga di Indonesia gitu. Jadi pasti harganya jauh lebih murah gitu ya. Jadi buat warga Bercahaya mungkin yang penasaran Kimpul tuh rasanya kayak apa sih, mungkin sebenarnya rasanya tuh agak mirip-mirip talas gitu ya, tapi mungkin lebih ringan, nggak malas banget gitu. Atau mungkin ada yang tahu nama lainnya kalau di Cilacap tuh apa sih Kimpul ya, coba kasih tahu Vita. Sebenarnya Kimpul tuh apa sih gitu, di Cilacap namanya apakah Kimpul juga atau beda? Coba kasih tahu langsung aja di 0811 260 543. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.

Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
0: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal kowe sing ana pipatu kene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
2: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
4: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
4: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
4: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis mbojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone loh yuk.
4: Hah, apa ya?
5: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10 waktunya Vita pamit undur diri dari ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, nanti akan ada tegian bersama Tiwi Gapi di jam 12. Jadi stay tune di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
2: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
2: Mulane, rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Ger, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena dusnang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
5: Lah terus kepriwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh. Ida, nyong uli WA ki. Uli hadiah 1,5 juta.
7: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
7: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis,
5: gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disitku. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anu nglombo ora resmi kiye.
9: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
9: War. Ora nyambung, War.
7: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 1, Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Wis ora ribut kini gara-gara lampes atau lampes. Wis lagu wis metu saman.
1: Terima kasih kangge Mas Girman Calon Manzikan sing duwe
0: Pulau Lampes
1: sing ana ning Korea.
0: Kangge anak rantau Korea Gading Klampes Community.
2: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, Cok! Asem banget gue, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu nembak RT, ngambil anak ke ya.
3: Selamat.
4: Kanca STM. Kenalan.
3: Kenalan.
4: Kita di kanca pokok, jadi ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ya enak, ya mau buat cicit-cicit. Kalau petanya ya, nek rokok kok yang pak cukai pak polosan, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
4: sekaya kaya larang, tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak? Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul temen bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
1: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilu ngeku, lena nombok ilu melayu anak. Wih, kok terima
5: bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuk lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan, Pak.
3: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
2: Lah ya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Gih, Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini.

Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Warga bercahaya, lagi pada ngapa ya Lik? Iya, nang kene awan-awan nang kono apa ya Lik? Ih, kayak Bunda Musoli ngadalkan kasih teman. Iya kok, kasih banget. Wah, diangkat disit lah ya Bunda Musoli ngadalkan. Halo Bun, Bundi sih apa wis dipencet apa turung Bunda? Anginnya gede banget. Oh, gede dhuwur magrong-magrong pokoknya anginnya ya Bun, anak-anak.
1: Nggih. Salam rin,
0: Mbak Tiwi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bunda.
1: Pun kabar Mbak Tiwi Gati, soalnya kitwingnya aku ram lebu ya. Wingi tong dina pas dina lah lale.
0: Alhamdulillah Tiwi kabarnya sehat Bunda. Nggih mboten napa-napa dimaklumi wong Bunda Mustolinga mungkin wingi kan anu sibuk kaya gue. Dadi ya tetep dimaklumi.
1: Anak saudara kan Tegal.
0: Heeh.
1: Adine tekan maring kampung Kuripan kan Tegal, jadi aku ora monitor radio.
0: Oh nggih mboten napa.
1: Hari-hari Minggu berarti.
0: Okay.
1: Senin masuk apa ya? Cuma WA tok apa tapi pagi.
0: Nggih.
1: Okay. Request lagu ini Mbak Tiwi Gati.
0: Monggo, lagune napa niki Bun?
1: Lagune ya
0: apa ya?
1: Sing jadi kempot lah ya, terserah
0: tapi. Oh, jadi kempot.
1: Karo Yuni Sara apa ya?
0: Oh, sing karo Yuni Sara. Nggih. Okay.
1: Apa ke judule?
0: Judule apa ya?
1: Oh. Penyulang itu apa lah?
0: Yuni Sara. Nggih. Yes. Oh, anu Kapusan
1: ya,
0: janji, oh. Kapusan janji.
1: Oh, iya, kapusan janji.
0: Iya.
1: Aku sering nyetelin nang areng iya HP maring salon kok kelalen.
0: Nggih.
1: Iya, wis tuwa dadi kelalenan ya Mbak Tiwi ya.
0: Nggih, mboten napa-napa dimaklumi.
1: Terus arep anu kintu-kintu salam.
0: Nggih, monggo Bunda.
1: Kagem. Aduh, Jan, lagi mlebu malah musolane adzan iki ya mikir tekan par-par adzan adzan dadi mulane aku
0: mlebu
1: radio disi.
0: Oh,
1: nggih. Ya, kintu-kintu salam Rin.
0: Nggih, monggo, Bun.
1: Mister Tondot, Pak Hadi Haji Barang, Mama Cantika, Mama Enong, Mami Bintoro,
0: Mbak
1: Mar, terus Mami Cantika Petarangan, Petok-petok Glosor.
0: Glosor. Nggih.
1: Terus Kumbang Asmara, Subarka,
0: Mas
1: Yatimin. Terus Pak Arjuna bisa porong iki lah.
0: Tereng.
1: Iya, Pak Arjuna, terus Mas Jupento. Pun niku mawon lah niku pun azan.
0: Nggih.
1: Nggih. Teng musolarin matur suwun Mbak Tiwi Gati.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur kesuwun Bunda Mustolinga Darkam. Sianan nang Kuripan, ya Lik Tondut bareng sugeng siang Lik Tondut. Iya, mongko apa ya Lik Tondut? Niki harapan anu lagune Bunda Mustolinga wis kae jundal kok. Mangke bar iklan telepon maning Mr. Tondut tak anteni pokokane ya nang tower. Iya, mangke tak glundungaken kae Lik Dimas Beya Mami Bintoro sondol-sondolan karo anu Mr. Tondut. Mangke langge niki tak paringi lagu riyen niki Bunda Mus monggo.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tegian tembang gending kelangenan. Teleponnya Mr. Tondo tayo diangkat. Mr. Tondo halo.
1: Halo juga.

0: Menang apa?
1: Denger.
0: Oh, semaput pas karnavalan wingi kepanasan.
1: Lang karnaval nang pasar nang Korepan, cedek
0: oh iya kan nang kebek banget. Iya kebek banget kan nang perapatan pasar apa kayak rane lah, pasar Pahing apa ya?
1: Iya kebek kan ora bisa obah.
0: Iya ora iso obah kae, wis nang ngono macet.
1: Oh.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Kebokin
0: nang ini. Nah, iya gue gara-gara nang kono bisa napas pegar rebutan anu kae si udara.
1: Iya, janur nang udara anu nganggo jaket terbang aja.
0: Iya. Ngelekop kepanasan.
1: Melas ya di kroki anu di tukang napa kae. Teh manis karo wester.
0: Iya, alhamdulillah. Terus iya, terus aja maning.
1: Jere. Kok jere nih ibu-ibu jalan timah beribu kesemas
0: tanam talun. Oh, kayak melasih mangan di kroki.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Alhamdulillah.
1: Yang nulung ya gue.
0: Iya, gue alhamdulillah kudune ditempeli koyok cabe barang terus ditumbasna soto.
1: Gue malah gara-gara mangan gue kok bakso.
0: Oh, gara-gara makan bakso kewargen apa?
1: Anu
0: kolesterol.
1: Oh. Bakso.
0: Iya.
1: Lara banget utang udarku malah apa ke jenengnya keracunan
0: pedes mbok lah pedesan sausnya iya
1: langsung ngumpul utang lara banget ya
0: dan iya
1: dan ini orang sih jago elak no kono balik bisa kok
0: kelengar bojan iya kelengar jan Mr. Tondot iya
1: ya sekali lagi ucapkan terima kasih buat ibu yang ada di jalan timah.
0: Iya. Terima kasih ya Bu, semoga panane anu
1: semoga dapat imbalan
0: mendapatkan dari imbalan dari Allah. Iya, terima kasih sudah menolong Mr. Tondrot. Permangan bakso anu tawa-tawa ki ata. Mulih mangan karo mamake ya, apa dewekan mulane.
1: Banyak ya Jan.
0: Oh, Jan kue.
1: Bedongane Mbak Mesti nang ambil jeti iki mareng nggonku ya jane ya. Karo Mas Dartem dijolong enek.
0: Iya, tuli mijet nggawa karo kae Bu Mustolinga karo anu mutu bok bok iya, payu gue
1: karo
0: talenan ya kena bak bok bak bok mana bahaya marah-marah ora jelas ya Mr. Tondot niki request napa niki Jan
1: ya nini ini mbak jangan lupa sabar
0: iya nih nini ini lagi ngapa sih
1: halo
0: oke halo mak request napa niki
1: Pantai
0: Lo Gending. Oh, Pantai Lo Gending. Gustusan terus iya, maring pantai. Pantai
1: Lo Gending jare arep yang bar karo Papa Tondro. Mama Papa bergoyang Pantai Lo Gending.
0: Lah kae ala kae. Oh, Jan, aka tuan maring teluk penyu ora gelem. Lah tak arep joget ben tak maring anak tuan apa nang kene ora sing perek kaya kuwi nang pantai kono Kemiren gelem mak mak Tondot.
1: Lagi anak kepenang pantai lo gendri. Ujaran kan mutan kemudian zaman semuanya lagi pat orang merunjung dia.
0: Ala kae iya.
1: Sekarang anu ngisi lo gendri jadi kamu tanya lo
0: gendri. Nah zaman kemian kan nang pantai lo gendri.
1: Pinggiran kan pantai lo gendri.
0: Iya kan akeh wit. Iya.
1: Ini berdua.
0: Nah kue. Ala. Lagi zaman semana iya sih ki mangan maringana malah dadi bengel ya lok dikeroki maning mengko baline kanginen sih
1: iya mbok mbok lengere iku lah
0: iya
1: wis majune maju balung tua ringki
0: iya ringki ke gue
1: ya ke anu digoyang jajan mbok mandan mari gue ya alhamdulillah lah
0: iya
1: gending Mbak Tiwi
0: nggih
1: salamen kok sedaya mawon
0: nggih
1: mireng akan anu acak tegan mugi-mugi sakit jambi saya
0: oke siap
1: matur nuwun Mbak Tiwi
0: sami-sami oke amin terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mr. Tondot leh iya kayak bulan Agustus saya wis liwat tapi kenang-kenangan per karnavalan Mr. Tondot selalu dikenang iya tuku bakso nganti kenang nanti kena kelengar sih ke priwe karena nek wajan iya kue mak engkau anggar nonton apa-apa maning dijiret tangane dati engkau anggar Mr. Tondot kenapa-kenapa kan anu dati cepet kayak gue kena

0: aku. Untung sehat ya, semoga sehat selalu Mamak Tondot karo Bapak Tondot. Kayak gue singane nang seputaran pasar-pasar lah. Limbangan kayak ya, Bendungan lah. Iya, karena si arane apa ya, Mami Bintoro. Sugeng siang Mami Bin.
1: Sugeng siang Wong Ayu.
0: Sugeng siang Mami.
1: Siang Mami, siang Chloe.
0: Eh, Jan, nggih. Dalem nggih piwin iki Mama Bintoro.
1: Oh iya, Tiwi Jati.
0: Nggih. Mami sok nopo niki Mami?
1: Masalah ya ngeloni Tiwi Jati.
0: Oh iya, mulane sinyongkatmu menan pegak. Ge ternyata dikekepi nang Mami Bin.
1: Dikekepi banget.
0: Iya. Nggih. Oh, nggih. Iya, Mami Bintoro.
1: Nyendak.
0: Heeh, kok kait mau. Nggih, niki alhamdulillah nyendak cantol. Nggih.
1: Lagune neng.
0: Lagune napa niki?
1: Lintang Ati.
0: Oh, Lintang Ati. Nggih.
1: Mami.
0: Monggo Mami. Nggih.
1: Terus Master
0: Mister Tondot.
1: Bos Kirno.
0: Pak
1: Hati Haji Barang.
0: Nggih.
1: Pak Parjan atau enggak Pak Parjan?
0: Pak Parjan.
1: Salam untuk Dimas.
0: Nggih, Lik Dimas. Lik Dimas niki monitor Lik Dimas. Nggih.
1: Oh, monitor ya. Ya kayak Mami Bintoro selalu monitor.
0: Selalu monitor alhamdulillah.
1: Sampai jam 4.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Jam 6.
0: Heeh.
1: Radio mati nyetel TV.
0: Heeh. Iya, engko TV-ne mati radio meni. Nggih, jan mantap.
1: Penting kok.
0: Penting banget.
1: Salam untuk Pak Bening.
0: Pak Bening.
1: Pak Salut. Pak Tejo.
0: Pak Tejo.
1: Salam untuk Pen Anyar Kue.
0: Sinten?
1: Butiah.
0: Oh.
1: Salam untuk Butiah.
0: Butiah.
1: Bapak sapa lah yo?
0: Pak Amin, Mas Kur.
1: Pak Amin, Mas Kur. Terus salam untuk
0: Bu Wiwi Semeru.
1: Bapak-bapake. Semeru siapa?
0: Bu Wiwi, niko Bu Wiwi.
1: Oh, Bu Wiwi Semeru.
0: Nggih.
1: Okay. Ya, kenal Bu Wiwi, Bu Wiwi Semeru.
0: Sing alit, sing tiange alit, rambute anu ireng banget rambute Bu Wiwit. Tiange putih.
1: Nyanyi-nyanyi nang estape ya.
0: Nggih, nyanyi-nyanyi jamane anu Febri sih, anu remaja.
1: Iya, isih cilik.
0: Iya, Bu Wiwi kale Pak anu salamun nopo nggih apa pak bapake namine sinten pokoke.
1: Iya aku kaya denger Bu Wiwi Semeru.
0: Bu Semeru sing tiange ayu niku alit.
1: Iya wong ayu cilik.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Oh iya bener.
0: Nggih.
1: Anu kenal lagi nong nyanyi nong estape.
0: Nggih gemien iya nang radio iya. Semenane. Nggih.
1: Radio estape kan nek bar jam siji kayak pada nyanyi.
0: Nggih, nggih. Nyanyine sore. Angger ya ngerti wis rampung siaran.
1: Nek sing anu ni kadang air raka.
0: Nggih, Pipit seringe.
1: Terus Pipit, terus Marni.
0: Nggih, Mbak Marni.
1: Olane nyong panten iki. Kimbok Febri sering sayu bae.
0: Nggih. Nggih.
1: Tapi yang paham berarti ganti TV ganti ya.
0: Nggih, ganti TV. Iya. Nggih.
1: Jadi sendi TV ganti. Kalengane jadi Cilacap.
0: Jadi Cilacap.
1: Salam untuk Mama Rizky.
0: Nggih, Mama Rizky. Nggih.
1: Bunda Cantika.
0: Bunda Cantika.
1: Salam untuk Bu Puji. Dina Osa,
0: Mbak Dina. Nggih. Pak Kajol.
1: Pak Kajol, Mbak Mar.
0: Mbak Mar.
1: semuanya saja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Kaya tandot kowe.
0: Oke. Okay. Nggih.
1: Salah semuanya saja ning timi selamat bertugas sampai selesai, semoga sehat waras.
0: Amin amin amin.
1: Amin ayu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Senja.
0: Oh nggih.
1: Senja ke protes.
0: Nggih.
1: Karena di pasar gede semuanya saja yang nge. Di atas.
0: Nggih.
1: Rombongan jahit wong ayu.
0: Oh nggih nggih, rombongan jahit. Iya ku yo, Pak. Mangger lagi senggang waktune. Nah iya, munggah bae.
1: Iya. Cak lali sih nek nyalami.
0: Nggih.
1: Asale urip kebiasaan, wis kebiasaan ya. Cer-cer-cer iki wis mandanake mlebu
0: ngene. Nggih.
1: Maune ya ngirang iji di
0: kowe.
1: Ya wong ayu, terima kasih ya.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mame Bintoro sing nenang teri ala kae ya, lagi ngekepi radio. Iya niki tak paringi Sekar. Sekare miki sing di request Lintang Api. Iya Pantelo Gending anu wis apa durung miki ya? Pantelo Gendinge ngendi? Oh kiye. Pantelo Gending disit mengko gari Lintang Api ya. Nggih, ditunggu nggih Mame Bintoro niki. Mister Tondot karo Mamak Tondot lagune monggo monggo sing empun WA mangke tiwi waos nggih kene Mbak Ayu Aya kae sing ana nang Kalimantan. Kalimantane mbeng ngendi ya Mbak Ayu Aya kae? Iya Aya Nila ya. Pak Hadi ya di barang. Bapak kae Gali sing ana nang Kalicawang. Bapak kae Gali sing ana nang anu ngendi kae jenengane ya Pak? Bapak kae Gali lah jan kelalen Bapak kae Gali ana nang ngendi ya Pak? Nang Kalicawang ding ya si jenemane ngene bapak kae anu sapa Guntur. Nah, nek bapake Gali nang Kalicawang, bapake Guntur ya, Nak. Terus Mbak Ayu Dinausa, Mbak Maman. Kae ya, Mr. Tondot, Ibu Wiwi Semeru, barang ya lagi stay tune.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iba. Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi tun? Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Tokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Yuh pak, gagen, wis ayu kie.
7: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemos.
5: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
9: Ya bisa. di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Tekan tembang gending kelangenan. Iya, masih menyemangati warga bercahaya. Oh, ayo, Miki Bunda Wiwi harapan telpon ya, Bun. Badhe telpon niku Bu Wiwi niki Mama Nok riyin nggih. Iya, Miki anak tamu dadi ambukak lawang tisip. Halo, sugeng siang Mama Nok.
1: Halo, sugeng siang.
0: Angge sugeng siang Mama Enok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Miksa nih suara nih, Mbak Ayu TV sampai ngebleng.
0: Angge. Kali ngantuk nggih Mama Enok nggih.
1: Nggih ngantuk, ajeng niku metu sekolah, malah ngantuk.
0: Nggih.
1: Makayu TV.
0: Halo. Sekarang nopo niki mama?
1: Lali janjine.
0: Ala kae.
1: Ayo. Sinten niku sing lali janjine?
0: Tata, ma, jamane ngartos bayaran biasanya cokane beling-eling nak.
1: Wes bayaran. Iya,
0: boleh.
1: Tanggal 1.
0: Iya, tanggal 1 iki kaya kowe sing anu ana sangkutan. Ayo, pada
1: ayo kowe.
0: Bayar.
1: Bercahaya memang top markot.
0: Top pokokane melu mengingatkan kaya kowe.
1: Lah niku sing nang story sing niku
0: Niku nek Mama Enok anu mungkin arep anake kahan apa badhe anak acara nopo arep pesen nasi bok teng akeh catering nopo badhe pesen akeh kahan acak lalen menyebutkan anu denger dari radio bercahaya FM gitu nggih mongko mbok uli bonusan dibonusi apa apa anu nopo kados niku kepengin nih anu dikai ya Maya anu apa di korting apa di apa kayak gue kepengin nembok tapi mbok engko nang burani niku sing gadhakake ka mbok engko terus dibonusi uli bonusan apa kayak kue
1: asalah aku bonus anak lah nih bonus anak ya wis kesel
0: nggih mbok ngemben Mama Nok karep ana ngadak acara ulang tahunan apa apa kan anu macam-macam niku nggih cateringane
1: nggih anu kathah niku nggih apa anu masakane
0: nggih masakane nopo akeh kan nopo nasi tumpeng nopo nasi kuning kathah niku
1: nggih nasi ajeng ulang tahunan ya niku bercahaya nggih
0: nggih delamaning
1: delamaning lah jan
0: delamaning
1: kadang-kadang jare nang depan mata kiyalah
0: nggih Engge kok timut nake ya, kebuari niki budir, ulang tahunnya bercahaya. Tanggal piralas ya, anu engge tapi biasa nih anu memperingatinya nggak harus di tanggal itu, iya menyesuaikan jadwal biasane tangge.
1: Kenapa nyari benten sing meriang ya makanya boten lengkap nggih.
0: Nggih, biasane anu.
1: Masakane boten pepek.
0: Nggih, biasane nunggu anu kabean sip kados niku nggih.
1: Jadi pada kumpul.
0: Kumpul nggih.
1: Setuju.
0: Nggih.
1: Ajeng nyalam-nyalam niki lah jalan-jalan niki.
0: Monggo Mama.

0: A mi pintor rojo,
1: ¿qué?
0: Bafiro por y más, ante y harás para sí mismo,
1: para sí mismo,
0: más archu negro ya, papá se llama su no, a mi más gur, más parchan, más timas. Su tierra pamu ali ali kelut kalian ya yang pip
1: oh le kali dan ya ya
0: mama cantika
1: mama cantika
0: bosaikulo boskirno pak bening mas wagi rama mama rizki petarangan potok
1: petok petok petok
0: kerja apa mama rizki ayu lah nutul nutul apa lah mama rizki
1: oke mama rizki lagi ngapa ma
0: ayu munggah munggah jam gak nang petarangan baiklah Butatik, Mas Endilo, pokoknya kami sedoyo mawon teng niku teng dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap mungkin bagaimana sehat-sehat nih. Pokoknya niki ngerasane panas yang ngombe es tapi ampun kakian dok mumet.
1: Nggih, ya, lagi ya. Berdukung grup nggih.
0: Nggih, amane es degan ih rasane cus. Bener enak banget nih gue lah wis pokokane kangge Mbak Ayu TV mugi sami sehat nggih.
1: Oke.
0: Anu niku apalah pokoknya doane sing paling apik-apik ya kangge Mbak Ayu TV sing enak kan buang bemarit naud lah ya.
1: Oke,
0: matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Anok. Singananang teri, iya. Mbak Martiani, halo Mbak Martiani.
2: Halo, sebelum tekian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mar. Sawak nopong ge teng anu jalan apa ya jane arane kelale.
2: Ayo, lupa ayo.
1: Iya kok. Jenengane jalan apa kae lajano? Katsu, katsu. Teng katsu. Nggih,
2: lagi duduk santai.
1: Oh, nggih, niku Mbak Mar lagi santai, leye-leye, penak, tenan. Oke. Mbak Mar pokoke. Dalem Mbak Mar.
2: Lainnya
1: penak banget ya Mbak Tiwi. Penak banget kok Mbak Mar. Laya-laya niki kok Mbak.
2: Berarti kayak mutan Mbak Tiwi laya-laya. Terus kemarin kayak ada pas ya Mbak Tiwi.
1: Pas, pas banget ki engko jam-jam ngantuk pokoknya jam-jam laya-laya.
2: Ya dia kena Mbak Tiwi diputus sambil kemang ini Mbak.
1: Sambil kemangi ya enak por sambelnya.
2: Makanya itu kemana lagunya Mbak Tiwi diputer ya
1: gue. Enggak, sambal kemangi kok tak golet na wit kemangi nesit Mbak Mar, Dela. Tak pet na, iya biasanya ana nang karangan kue kono.
2: Iya, kenapa Mbak Tiwi ditunggu Mbak Tiwi?
1: Iya, ditunggu.
2: Gimana?
1: Oke.
2: Buat Pak Amir Masku. Bos Kirno.
1: Bos Kirno. Oke.
2: Terus Mama No.
1: Mama No. Oke.
2: Lo Bintoro.
1: Oke.
2: Bunda Osa, Bunda Hardi, Bunda Sepira, Kami.
1: Nggih.

0: Terus apa lagi yang mbak TV? Diremani mbak TV baklale.
1: TV malah be lebih apal mbak Martiani.
0: Terus pasukan KWC.
1: Pasukan KWC.
0: Bunda kado. Kuning. Ya okay. Pokoknya semua yang batin ini seluruh
1: siap.
0: Senggul yang mau dimakan.
1: Oke okay. Kotak anu. Oke okay, Mbak Mar.
0: Batin ini tetap semangat yang batin ini ya. Sehat selalu.
1: Siap, siap.
0: Makasih Mbak TV.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Martiani yang ada di Gatsu. Iya, arep ngomong Gatsu pemik yang ngel banget ya. Alah kaya Mama Rizky singana nang ngebetarangan petak petok petak petok. Iya, nanti ya Mama Rizky ya. Oh, Miki TV wis ngangkat loro kaya Mbak Dina Osape WA. Kawit mau jam 12 lebih 12 surung tak wacat ketungkul dibusek iya ya kirim maning voice note iya kesu kayong iya kawit mau ro diwaca-waca sih kayak kue iya nrimani telepon by CTV kayak kue ya koran nrima telepon anu wis telepon kayak kue bingung banget kela. Enggak tajel tak senggolnya sepetil-sepetil. Bapak Egali singanen nang Kali Cawang. Terima kasih. Kayak Pak Hadi singanen nang Aji Barang. Sekare loro bronto. Salam enggak kapian baik. Iya Lik Dimas. Miki kasih banget ke Lik Dimas. Iya. Bapak Guntur barang Miki ya. Iya Lik Dimas. Lagunya Sakit Rindu Miki lagunya Wis. Salam enggak kapian baik sing lagi stay tune nang tegian. Rika sing tugas ya. Iya. Mbak Ayu Marni. Mbak Ayu... Anu Marco, Tina Selasa Rebo Prei Lik Dim, iya lagi jalan-jalan Mbok kaya, iya. Terus Mbak Maman, iya ke Mbak Ayu Kajol, ayah kaya, ih jaluk videonya lah. Oh sing kue, iya kok, kok takol anu takwayi, iya Pak Monggo Prasetyo, iya Pak Barka Sumpyu kaya. Mama Wiwi, Bu Wiwi Semeru, Lik Epen, Mbak Martiani, Mbak Dinaosa, Mama Rizky singan petarangan. Ya tak nih lagu disit, kotak wacani full mengkoya, Lik.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Kacaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
9: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
8: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
9: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
8: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis, lama-lama kebiasaan, yang benar aja lah.
9: Iya sih, tapi kan semua orang juga ngelakuin.
8: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
9: Bener juga sih.
8: Nah gitu dong, korupsi.
9: Jangan ya dek ya.
10: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
12: Tegean, tembang gending klangenah.

0: Sugeng siang warga berjaya. Iya, Mama Rizky harap telepon apa mboten? Nek Mama Rizky harap telepon ya tak angkat. Nek mboten iki TV harapan nambah cawewa. Ada kayak Mbak Dina Osa, tajel di setel suarane.
1: Ya, gak lupa salam buat Mami Bintoro.
0: Mami Bintoro, dapat salam. Sehat selalu dari Mbak Dina. Waalaikumsalam.
1: Ya hadir di sos.
0: Oke.
1: Oke
0: ya.
1: Yang dekat suatu lagunya Laut Kidul Benikan Salinti.
0: Laut Kidul.
1: Kagem salam-salam kagem. Pak Seja.
0: Oke.
1: Mama Rizky.
0: Oke.
1: Bu Harti, Bu Rizky.
0: Bunda Rizky, Mama Rizky.
1: Mama Cantika.
0: Iya.
1: Mas Salud.
0: Mas Salu.
1: Mas Alibaba.
0: Iya.
1: Terus Dimas
0: Adipala.
1: Mama Rizky sudah ya.
0: Oke.
1: Mama Sutira.
0: Mama Sutira.
1: Mama Oni sehat selalu.
0: Oke.
1: Salam spesial kagum penyiar kita.
0: Penyiar.
1: Siap. Iya nih, agenda-agenda buat acara berjaya besok undang diagendain.
0: Iya.
1: Buat ulang tahunan nih.
0: Iya,
1: Mbak. Terus Sanya, jangan lupa ikut request.
0: Ayo,
1: siap. Matur suwun.
0: Sami-sami Mbak Dina Osa. Iya. Mama Rizky sing ana nang Petarangan. Halo, Ma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang tegean tembang kening
0: kelangenan. Nggih.
2: Sehat, Mbak.
0: Mama, alhamdulillah, Mama.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jajal kowe diputer.
0: Lakune nopo? Oh, iketan ewu.
2: Duit palsu mas
0: ketan ewu.
2: Itu Mbak Tiwi.
0: Oke.
2: Salam.

0: Pintoro,
1: Mami Pintoro.
0: Terusan kanggo Kang Arjuna Kroya Babe Sukar ya kanggo kabehan bae lah sinang grup LPPL Bercahaya yang si nyimak tegiane Mbak Tiwi. Kanggo Mbak Tiwi ne ya sehat selalu, rezeki lancar.
1: Amin amin amin. Amin.
0: Mbak Tiwi, matur kesuwen. Petarangane metu.
1: Metu petok. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizki. Ala kae sing ana nang petarangan. Iya lagi ngapa ya Mama ya? Kae. Terus berikutnya maning ana anu tak WhatsApp tekan ngisor nggih. Iya, ala kepriwe kowe jal nyuwun sekare loro. Bronto salam engko kabeh bae, engko sing lagi tugas semater kesuwun. Iya, terima kasih. Pak Gadi sing ana nang ngaji barang loro. Bronto sekedap Pak Gadi. Loro Bronto jal. Anane pala bojo loro. Loro tresno, loro bronto niki. Nggih, mangke anu tak glundungaken nggih Pak Hadi sing ana nang ngaji barang. Mbak Maman saking ngetelatah wilayah Cilacap Kidul, nggih request lagune Pudang Kuning. Mbak Maman mangke sekarang nek misalkan boten saged anu teng tegian mangke manuk pudange diglundungaken jam kaleng nggih, Mbak. Nggih, mangke tak niku Mbak glundungaken, tapi ning nggih ora mesti nang jam loro, wong anu pun full niki nggih Mbak Maman, padahal requestnya kasih banget lho. Iya, tapi kena miki kan anak akeh sing telpon.

kue nyong kemien ya mandan-mandan langsing ya bun, Bunda Wiwi. Namine pak salamun nopo nggih bun, bapak nggih bun. Nggih nek salam mangke dicoret bun. Nek mboten salah niki namine pak salamun. Nggih. Oh, nggih nggih. Iya kue fotone nyong lagi kemien. Iya lagi masih gadis. Iya deh ya. Jebulannya kayak kie penampakane nyong kemien kayak anak Tete Rosi barang ya. Masya Allah Bunda Wiwi niki. Mbak Wiwi mau tanya. Oh nggih, Mas Arta niku anu digantos teng Dika jerene padarane anu sakit mules apa kepripun lah anu kayong maem pedes napa kepripun nggih apa masuk angin lah ya. Nggih mboten napa-napa niku Bunda, enten bapak niki lagi anu acara ulang tahunnya sinten sih nggih, pokoknya acara jumpa fans biasane. Kumien zaman kumien radio zaman kumien ya. Oh, radio Ganu pokoknya zaman yang ngasih perawan. Alah iya, ana jumpa fan, ana arisan ya radio kue. Dan iya karo anu fans-fans radio kue kaya karo sedulur dewek pokoknya nge Bunda Wiwi. Iya, ana nyanyi barang. Ambun dina nyanyi nek gemien nang radio gemien nyanyi. Nyanyi ambun dina. Iya, ora bosen-bosen pokoknya ambun sore. Iya, arpan bayar pira ya tetep bae. Sing nyanyi kemerike kuwe giliran pokoknya. Nyanyi ne tanduk ya Uli. Iya, bar nyanyi nyanyi maning ya kena. Iya kok, Jan. Tapi nyong ora tau nang acara nyanyian ya sing senior-senior biasane, operatore ya. TV kan nang radio sing kemien anu junior ya, paling cilik dhewek. Iya, kabehan anu sing wis senior-senior ya, ana Mbak Marni, ana Mbak Dinda. Iya Mbak Dinda ya sih kis dadi bu guru kaya nang Banjarnegara. Iya anak Kang Dimas ya anak pokoknya sing seliane nyong kabian anu anu lah sing senior-senior kabe kaya paling cilik nyong tok ya. Iya niku terima kasih Bunda Wiwi. Bunda Wiwi mikir pan telpon tapi anu niki tadi pas telpon pas iklan nggih napa pas lagu dados mboten keangkat telpon bawah anu niki WA-ne nyambung teng komputer Bunda nggih. Mundut sekare niki teng wingkinge Bunda Wiwi nggih Semeru ana Lik FM. Lik FM kae alun-alun Nganjuk. Lik FM lagune mengko jam 2 ora apa-apa ya Lik. Iya, kian wis tak tata nang nyongko tak goleti karo lagune Mbak Maman ya Pudang Kuning. Salam-salamipun go semuanya saja Lik Mustutiron, Mama Bian, Bapak Tio, kae Bunda Puci Rahayu, Mama Cantika, Mbak Kajol, Bu Isabel, Mbak Abeb, Mbak Karti, Lik Dimas, Pak Parjan, Bunda Mustolinga, terus Mas Pria, Mas Arjuna, kue Mak Daryani, anu Bu Marti, Mbak Martiani, Kang Barkah, sedoyo mawon pokane. Iya penyare kabe ya disebut kabe nggih matur kesuwun Lik Kepen ya. Iya, Ketegian Sugeng Siang Bekayu TV, Sumbyu hadir. Request lagune Petis Manis. Iya, jamane nyong cilik lagune iki. Iya. Petis manis spesial ngobong sing paling ayu Segatsu semoga sehat selalu terus kagem Pak Hadi Mas Dimas kabeh pokokane ya tanpa terkecuali. Iya terima kasih Pak Barka. Permisi Bu. Iya enten sinten niki aku ramelu kaya tanduk kaya maem ya Mbak Wi. Iya bener Bun. Kemien ya radio zaman kemien kan pada karaokean Bunda, Bunda Mustolinga Darkam. Iya pada teka maring radio anak acara arisanan barang. Iya rame yang arisan pada ngawani jajan dewek engkau dimam dewek. Iya kok wong ora arisan bayangane cokane pada dolan ya. Pada kopdar ketemu darat. Lagi zaman ganu lagi nyongesi gadis pokane siaran kaya gue. Iya, ora ana sing jenengane anu apa jenengane pokane pada nggawa dhewek wene nyong Abdulan ngono kaya gue. Engko sapa sing teka kaya gue nggawa jajan dhewek tapi

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
3: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Iya Pak. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul bu.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kau waktu kau namari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
9: Rika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
9: jelasin aku kan ngerok sih orang kawai waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tegean, tembang gending klangenah.

Tapi niku kudan wonten kiyantekian tembang gending kelangenan nggih. Nggih, Bunda Wastuti sugeng siang Bunda Wastuti. Lagune Loro Tresno wis saged niki sudah saya siapkan nggih Bun. Mangke jam kalih langkunge 18 menit lagune meluncur. Iya, pokoknya wis tak tatani. Iya. Jam kalih langkunge pirang menit? Oh, 9 menit malah ya. Iya, wis tak tata Bun. Niki TV ini badai pamitan Mbak Kartim. Mbak Kartim sehat Mbak Kartim. Iya Mbak Kartim, salame kagem Mbak Puji Rahayu, Mbak Nabila, Babe Sukar, Pak Arjuna, Pak Hadi, Pak Waijin. Nah Mbak Kartim wonten Bunti nggih Mbak. Moga ya sehat-sehat kae Mbak Kartim. Anu apa jenengane Mbak Kartim saking Jalan Serandi lah dipala. Niko nggih Mbah. Sugeng leye-leye Mbah, sugeng istirahat siang. Nah, terus. Kayang meki wis diwacani kabeh nggih. Matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. Tiwine pamitan tapi mangke jam 3 hadir lagi di acara topokan. Mengko wayahe topok ya warga percaya nek arep melu topok ayo. Nanti jam 3 TV balik lagi. Matur kesuwun atas kebersamaannya. Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Bayar cukai, aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.
1: Paling pas untuk Cilacap.

Topokan bercahaya, percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Atrok tok tok tok tok, kayak kayak liga. Segenga santan warga bercahaya, di mana saja berada, yang lagi pada ngapa saja. Iya kok. Segeng siang menjelang sore. Iya, ayo lik padahan topo karuan TV Gapi niki sampai jam sekawan mangke nggih, nganti jam 4 pokane lah ya arep topo kapal lik. Iya, arep topo sing kaya ngapa? Ngapa bae anak? Oke ya. Oke. Iya, tak wae bahan topokan. Ki ku arep anu ngajak topok apa ya, Wi? Ya, ki kan siki wis ganti bulan. Siki wis bulan September kayak gue ya, Lik ya. Halo, Jan. Ki wis mulai bar-bar-bar maning ki kok. Iya, berarti wis carok akhir tahun ya, Wi ya. Ya cerek-cerek tapi ya orang cerek nemen kayak gue. Tapi kan kayak wis anu bulan 9 kayak gue ya lik. Wis bulan songo enggane. Iya, pengen Agustus bulan bolu sih wis bulan sanga. Iya, berarti kurang telung bulan maning akhir tahun nih. Iya, ganti tahun nih maksudnya ya, kurang telung bulan maning. Iya, perasaan nembe wingi bulan Januari ari siki wis September maning. Iya kok, cepet banget layune ya lik, mlakune banter banget kok. Waktu kue perasaan jam eta meneng baik, tapi waktune banter banget, duli muter-muter kayak kue. Kena iya kok. Layar apa-apa tapi kan udu dewek tok sing rasakna kabeh, melu ngrasakna kabeh kayak kue. Iya, jadi jangan khawatir kayak kue ya. Kayak berarti nyung yang kok tambah tua maning lah, ngerulang tahunan maning lah wi. Lah ya, apa sih harapan nyelung sumi? Ya iya, ngermaringannya ya majune maju nambah kayak gue. Tapi walaupun usianya bertambah, tapi jiwa-jiwa kita masih jiwa-jiwa muda mboklik. Harus dipertahankan gue. Dipertahankan lik. Iya, pokoknya jiwa mudanya ya. Muda belia pokoknya lah ya wi. Iya kayak gue lah lik. Iya, iya wes aja dipikir. Iya, kena waktu nih melaku ya ora apa-apa. Harapannya kan kayak bulan baru wingi Agustus wis penuh dengan kemeriahan banget ya lik. Bulan September semoga lebih semarak maning hidupnya kita kayak gue. Iya, teka-teka sing main-main, sing teka kayak gue rezekine tambah akeh, gangsar kayak gue. Tambah makmur jibar-jibur ya. Iya, tambah sing apik-apik lah pokokane. Amin. Ayo Pak Seja. Halo kae. Pak Seja Marejono, kepripun kabare Pak Seja? Iya, sugeng sonten. Anu Mbawi, aku melu ndopok langgeh, ndopok karo Pak Seja. Iya, lagi ngarap nopo niki Pak Seja? Pesenane akeh mbok, lagi anger anu apa jenengane maring Pak Seja kiye bisa apa ya arane ya sing cara kenene kayak gue lah bisa pesen model kayak gue anu apa. Iya. Arep anu gawe etalase wi lah, etalase tapi sing modele kayak gini seluruh gane kayak dibuka maring dubur lu. Halah kae, dibuka maring dubur lu maring samping lah, ngomong pake maring Pak Seja ngger pesen naring ini. Pak Seja kan sesuai permintaan ya pak di desene. Bahane kue nganggo bahan apa kan tinggal sanjang saja Pak Seja ya, pinteran apa baik gawe apa kayak gue sing sekirane nang wong liya gue leut penting celekati kayak gini maring Pak Seja jajal. Pak Seja ya langsung digarap ya pak kae. Iya, apa arep perkabelan? Ini Pak Seja peana perkabelan ya pak, perlampu-lampuan ya nak. Iya, anggar arep kasur sing mendal-mendal, mentul-mentul maring ini Bos Kirno berkat jaya. Iya, anggar kae maring anak kae maring arah jeruk legi. Lah, maring arah jeruk legi ngana. Iya, nang rawa lombok kana ya wi. Iya, bukak juga nang kana cabang. Harapan per anu batan pasiran apa per
anu sing bangunan-bangunan ya maring berkat jaya. Yang kok harus dibangun isumae ya maring berkat jaya maning. Iya, arep pesen kasur apa pesen anu sofa apa pesen ngapa kae maring berkat jaya. Wis pokoknya komplit lah ya nang radio bercahaya. Iya. Komplit apa bae anak. Ayo niki pak seja kentak naik kembang rawe niki ya kembangnya harus dikapaknya lah nggak mau ngomriku kembang rawe nek.

0: Resep pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Woi, Cok! Ya. Asam banget. Tambah gede ya.
6: Iya, ya, selamat. Pak RT ngambil anak ya.
7: Selamat,
8: kanca STM. Kenalan?
7: Kenalan.
8: Ini dari kanca pokok, jadi ngajak aku bisnis.
7: Tapi ini kalau pengen melu ya ayo parah.
6: Kan sebagai kue, pemerintah bisa liai fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita liane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul teman bro.
6: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring Bea Cukai, kie nomere.
7: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nduk ayo ana. Woi, kok kok tinggal kayak lagi ya?
9: Bro, aku ana keperluan, ngurkam di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Berbabaran rakenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
13: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: disambung ya Nak ya. Ya, serampate diantar.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT

0: Ajnang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak Tumbuh Indonesia Maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
9: Genit kono.
8: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
8: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah.
8: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
7: Petang kulara banget ku, senep.
8: Lah kepriwe?
7: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
8: Mulane rajin minum gulti.
7: Apa kuwe?
8: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
7: Oh, kaya kuwe ya.
8: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
7: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: kejar target 23.000 sertifikat BPN Cilacap targetkan program PTSL rampung Oktober 2026. Sekolah Rakyat Terintegrasi Cilacap resmi beroperasi, tampung 246 siswa dan ditopang 92 SDM.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Kantor Pertanahan Kantah ATR BPN Kabupaten Cilacap terus menggenjot penyelesaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun anggaran 2026. Hingga akhir Agustus 2026, pihak BPN telah menerima sekitar 18.000 berkas pemohon dari total terjit 23.000 sertifikat tanah. Kepala Kantah ATR BPN Kabupaten Cilacap, Andri Kristanto, mengatakan bahwa seluruh jajarannya saat ini tengah bekerja maksimal untuk memproses sisa berkas yang masuk agar setelah tahapan dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, ribuan berkas pemohon tersebut harus melalui sejumlah tahapan krusial, mulai dari pembuatan surat ukur, pengumuman ke publik untuk transparansi, hingga pengesahan dan penerbitan sertifikat elektronik. Meskipun mengejar target waktu, BPN Cilacap menegaskan pentingnya menjaga kualitas data legalitas tanah. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada masalah sengketa maupun tumpang tindih kepemilikan lahan di kemudian hari. Setelah seluruh proses penerbitan sertifikat elektronik selesai diproses, penyerahan kepada masyarakat akan dilakukan secara bertahap melalui pemerintah desa masing-masing sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.
1: Lintas Bercahaya.
0: Suasana penuh hikmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan TMP Surengrono Desa Tritilor Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap Senin 31 Agustus 2026. Jajaran Kodim 0703 Cilacap berkumpul di area tempat pemakaman tersebut untuk melakukan siarah rombongan sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-65 Korem 071 Wijayakusuma. Seluruh peserta

0: seremonial tahunan, melainkan kesempatan berharga untuk memperkuat jiwa korsa, solidaritas, serta semangat pengabdian seluruh prajurit beserta keluarga besar TNI.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kelompok tani Poktan Karya Mantep di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, berinovasi menerapkan metode tanam benih langsung, tabela pada musim tanam MT3. Langkah ini diambil sebagai strategi ampuh untuk memangkas biaya produksi, khususnya efisiensi tenaga kerja. Pada tahap awal, metode tabela disebar di area persawahan seluas kurang lebih 5 hektar. Para petani memanfaatkan alat sederhana berupa drum seder, tabung menyerupai paralon berlubang yang dilengkapi roda dan pegangan untuk menabur benih padi langsung ke lahan yang telah dibajak, digaru, serta diratakan. Ketua Poktan Karya Mantep, Afif Irfai, menjelaskan penggunaan drum seder membuat proses penanaman jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Meski lebih efisien, penerapan metode tanam langsung ini menuntut perawatan ekstra pasca tanam. Petani dihimbau untuk lebih teliti dalam memantau tumbuh kembang tanaman, terutama pengendalian gulma serta penanganan potensi serangan hama dan penyakit. Poktan Karya Mantep juga telah mengajukan usulan bantuan sarana perairan berupa pompa air dan perpipaan demi menunjang keandalan irigasi sawah di wilayah mereka. Penggunaan tabela ini diharapkan tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga mampu menggenjot produktivitas hasil panen petani setempat.
1: Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

0: Pertolongan Anak Kabupaten Cilacap. Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selengkapnya.
3: Lintas Bercahaya.
2: Sebanyak 246 siswa resmi memulai tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekolah rakyat tersebut terdiri dari 19 siswa tingkat sekolah rakyat dasar, 107 siswa tingkat sekolah rakyat menengah pertama, dan 120 siswa tingkat sekolah rakyat menengah atas. Pembukaan ditandai dengan penyerahan simbolis tanda peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kepada perwakilan siswa, serta pemukulan gong oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya kepada Kepala Sentra Terpadu Kartini, Dr. Nova Duyanto Suli. Ami mengatakan, pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen mendukung keberlanjutan sekolah rakyat sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurut Ami, jumlah siswa tingkat SD masih terbatas karena sebagian orang tua belum siap melepas anak untuk tinggal di asrama. Ia berpesan kepada seluruh siswa agar mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh, disiplin, serta mengembangkan bakat dan potensi masing-masing. Sementara itu, Kepala Sentra Terpadu Kartini, Dr. Nova Duyanto Suli menyebut, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga mengintegrasikan pengasuh, layanan sosial, dan pembentukan karakter. Sekolah ini juga menyediakan asesmen bakat dan minat secara gratis untuk memetakan potensi setiap siswa. Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Cilacap, Heni Yulianingsi mengatakan operasional sekolah didukung 92 personil profesional, terdiri dari guru, wali asuh, wali asrama, tenaga administrasi, keamanan, kebersihan, hingga juru masak. Dengan dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Cilacap diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
3: Lintas Bercahaya.
2: Sejumlah posisi strategis di lingkungan Polresta Cilacap kembali berganti, rotasi pejabat utama PJU dan Kapolsek jajaran. Ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja kepolisian di wilayah Kabupaten Cilacap. Serah terima jabatan dan pelantikan digelar di lapangan Apel Polresta Cilacap, Senin 31 Agustus 2026. Upacara dipimpin Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Yovan Fatika HA SIK MH, dan dihadiri Wakapolresta, para PJU, Kapolsek jajaran, serta personil dan PNS Polresta Cilacap. Salah satu pergantian terjadi pada posisi Kabak Ops Polresta Cilacap. Jabatan tersebut diserah terimakan dari Kompol Kadek Pande Apridia Wibisana SIK SHMH kepada AKP Siswanto SHMM. Kompol Kadek selanjutnya dipercaya menjabat Kasat Reskrim Polresta Klaten. Sementara itu, posisi Kasat Intelkam Polresta Cilacap kini dijabat AKBP Muhammad Nur Abdul Latif Alwaroi STRK SIK MSI yang sebelumnya merupakan Pamapolda Jawa Tengah. Rotasi juga menyasar sejumlah Kapolsek. AKP Karsito SHMM dipercaya menjadi Kapolsek Adipala menggantikan AKP Siswanto. Polsek Wanerja kini dijabat AKP Bambang Sutomo SHMM, sedangkan Kapolsek Dayaluhur diemban Ibtu Mas Ruhin. Jabatan Polsek Kedungreja dipercaya kepada Ibtu Adi Purwanto SHMM, sementara Kapolsek Sampang dijabat AKP Saryono. Perubahan juga terjadi di wilayah Cilacap Tengah, Majenang, dan Kesugihan. AKP Hadi Nugroho SHMM dipercaya memimpin Polsek Cilacap Tengah menggantikan AKP Agustriadi SHMM, AKP Paradijono SH, kemudian mengemban tugas sebagai Polsek Majenang, sementara AKP Agustriadi dipercaya memimpin Polsek Sugihan. Selain itu, posisi Kasih Humas Polresta Cilacap turut diganti. Jabatan tersebut diserah terimakan kepada Ibda Galih Sucahyo SH kepada AKP Wendy Andaru STRK SIK yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polresta Klaten. Dalam amanatnya, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika HA menegaskan bahwa pergantian jabatan bukan sekedar rotasi personil. Menurutnya, momentum tersebut merupakan bagian dari estafet kepemimpinan dan kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ia juga meminta para pejabat baru tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Tantangan tugas menurutnya sudah menunggu dan harus segera diproses. Khusus kepada para Kapolsek baru, Yovan menekankan pentingnya memahami karakter wilayah dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kapolsek diminta tidak hanya mampu mengendalikan personil dan organisasi, tetapi juga hadir dan menyatu dengan warga. Yovan juga mengingatkan seluruh personil untuk menjaga solidaritas internal dan nama baik institusi. Menurutnya, kekompakan personil serta hubungan yang baik dengan masyarakat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di Cilacap. Rotasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman Polri kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
3: Lintas Bercahaya.
2: Pagi itu perjalanan tidak dimulai dari jalan raya. Dari markas Kopassus Daun Lumbung Cilacap, sebanyak 81 aktivitas pecinta lingkungan bersiap menembus perairan Segara Anakan. Satu perahu Riuf dan 4 LCR milik Kopassus menjadi kendaraan rombongan menuju sebuah ruang hijau yang tersembunyi di antara benteng mangrove. Tujuannya adalah Arboretum Mangrove, konservasi laguna kawasan Segara Anakan Cilacap, Kolak Sekancil, Kampung Laut, Sabtu 29 Agustus 2026. Perjalanan sekitar 1 jam membelah perairan Segara Anakan di balik riak air dan rimbunnya mangrove. Rombongan Badan Pembina Olahraga Bapor Pertamina melalui pecinta alam Patra Pala Pertamina Patraniaga RU Cilacap akhirnya tiba di Arboretum yang menjadi salah satu ruang pembelajaran sekaligus laboratorium mangrove di kawasan tersebut. Namun perjalanan itu bukan sekedar menyusuri perairan. Ada hal penting yang hendak ditanam dan diharapkan tumbuh jauh melampaui sebatang pohon. Sesampainya di Arboretum Kolak Sikancil, rombongan segera melakukan penanaman 100 bibit kopi jenis Liberica. Kegiatan ini melibatkan Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma, SPPPWK, Manager Risk Management Dwijat Moko, sekaligus Pembina Bapor Patra Pala, BKSDA Cilacap, Grand Ed Team, Kayuwangi Foundation, serta Kopassus. Bagi Patra Pala, menanam pohon bukan hanya menambah sejumlah vegetasi. Ada harapan agar setiap bibit menjadi bagian dari ekosistem yang lebih kuat sekaligus membuka pengetahuan baru mengenai kemungkinan budidaya tanaman kopi di kawasan pesisir. Koordinator Patra Pala, Fahmi Purnomo, mengatakan, penanaman kopi Liberica merupakan upaya pelestarian lingkungan sekaligus riset dan penelitian. Kopi jenis Liberica menarik diteliti karena merupakan jenis kopi yang dapat tumbuh di dataran rendah, bahkan pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Karakter tersebut menjadi alasan mengapa Liberica dipilih untuk ditanam di Arboretum Kolak Sekancil. Kawasan yang berada di dataran rendah itu selama ini menjadi ruang konservasi sekaligus laboratorium mangrove binaan Pertamina Patraniaga RU Cilacap. Di tempat ini alam tidak hanya dijaga tetapi juga dipelajari. Penanaman 100 bibit Liberica menjadi sebuah eksperimen kecil. Area Manager Communication, Relation, NCSR Kilang Cilacap Agustiawan menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang memadukan semangat kepedulian lingkungan, kolaborasi, dan edukasi tersebut. Arboretum Kolak Sekancil tidak hanya penting sebagai kawasan konservasi, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk mengembangkan berbagai inovasi berbasis lingkungan. Tambah kolaborasi berbagai pihak dalam kegiatan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan secara konsisten. Di antara akar-akar mangrove yang mencengkeram lumpur, air payau yang terus bergerak, dan kehidupan yang bergantung pada ekosistem pesisir, 100 bibit kopi itu kini mendapatkan tempat untuk tumbuh. Patra Pala memilih cara sederhana merawat bumi dengan cara datang, menanam, dan belajar. Sebab menjaga alam pada akhirnya bukan hanya apa yang bisa dipetik hari ini, namun tentang apa yang masih bisa tumbuh untuk generasi berikutnya.
3: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100.000 hingga 200.000 yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7, pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan kalender Cina. Namun, Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa dinasti Joseon inilah, perkembangan Islam di Korea sempat terhenti. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika orang Korea berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat Kedutaan Besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: dibawa ke toko.
1: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kue sing sehat, dideleng BPOM, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Aduh. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelom jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat. Yuk!

0: bersama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam. Gimana kabar hari ini? Ketemu lagi nih bareng sama Radika di Melodi Memori Selalu di Hati. Sampai nanti jam 9 malam. Seperti biasa 2 jam ke depan menemani malam hari ini yang mungkin sudah lelah. Lelahnya tuh lelah banget. Mungkin beraktivitas di awal bulan yang baru, di bulan September ceria. Dan buat kalian juga barangkali yang mungkin masih sibuk beraktivitas di malam hari ini, tenang aja Radika temenin sambil dengerin lagu-lagu pop Indo oldies gitu ya, dari tahun 90-an, 80-an, tahun 70-an, atau mungkin lagu-lagu kenangan yang mungkin masih membekas di dalam hati. Kalau diputar lagu itu terus langsung kayak kembali ke ruang waktu gitu ya. Boleh banget dong untuk Radika tahu kira-kira lagu favoritnya, lagu-lagu kenangan dulu yang mungkin spesial banget buat warga bercahaya. Apa sih? Terus cerita di belakang lagu itu apa? Atau mungkin ada cerita menyenangkan? Atau mungkin ada cerita yang bikin sedih? Atau mungkin ada cerita yang bikin kangen juga? Atau mungkin ada cerita yang menjengkelkan? Atau mungkin ada momen tertentu yang kalau memang diputerin lagu itu tuh kayak lagi ngumpul di mana gitu ya. Boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi di 0811260543. Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dan Melody Memory untuk malam hari ini dibuka lagu dari Angel Puff dengan Pernahkah Dulu.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nak gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pipa cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, sing endes tenan Pak.
6: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Ye, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini, Nak. Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, masih di Melody Memories selalu di hati bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Masih ditungguin untuk warga bercahaya yang ingin bernostalgia bersama di Selasa malam ini, di awal bulan yang baru juga, di hari Selasa di bulan September 2026. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Oke, ada yang telepon nih dari Doyo Subarkah. Coba Radika angkat ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Radika.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah. Ya. Rekosa berceria ada enggak?
0: Apa judulnya?
1: Lagunya sampai berceria ada.
0: Lagunya siapa? Mungkin nanti bisa diketik di WhatsApp ya.
1: Kalau nggak ada ya lagunya itulah, lagunya Hati Ku Sendang aja lah.
0: Hati Ku Sendang boleh. Bebas apa apa nih?
1: Yang apa aja lah, itu bebas lah.
0: Oke, siap siap siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam buat Mama Rizky, terus juga buat Dimas, juga buat Putri Maharani, juga buat Pak Marjono. Ya buat semuanya aja lah Mas, buat Mas Dika Metugas.
0: Oke, siap siap siap siap siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti coba Radika cariin ya lagunya dari Hatiku Sendang. Terus disapa juga tadi ada Ibu Wiwi di Semeru, kayaknya telepon ya, gak keangkat ya. Barangkali mau telepon, nanti coba tadi keangkat. Terus juga disapa dulu, ini ada Mbah Kartim yang ada di Adipala. Selamat malam ini ya buat grup radio bercahaya, mugi-mugi dipun paringi seger waras orang anak alangan sawiji apa-apa, amin. Kinto salam kagem setoyo kemawon nggi sami-sami. Terus juga di belakangnya kembali yang sudah bergabung, selamat malam Mas Radika. Selamat malam juga mau minta kitanya dari Celine Dion yang To Love You More buat Mas Radika. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih kembali dari Santo yang udah gabung. Terus juga di belakangnya, selamat malam Mas Radika. Selamat malam juga nih, hadir lagi di Melody Memory, ada Maharani di Lingkar Timur. Kitanya mau titip rindu buat ayah, boleh nanti Radika carikan. Salamnya salamnya ngopi Kumbang Asmara. Terima kasih Mas Dika. Siap siap siap siap siap. Buat Ibu Wiwi di Semeru, barangkali mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam, nanti Radika bacakan ya di segmen selanjutnya. Buat yang lain juga yang mau dengerin lagu-lagu kenangan di nostalgia di Melody Memory, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. The next songs dari Celine Dion dengan To Love You More.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus ke priwe.
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuk lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
4: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
4: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
4: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: babaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
3: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
11: Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
10: Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap di Melody Memory bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Di siapa yang bergabung nih, ada yang telepon ya dari Mama Rizky di Petarangan, coba Radika angkat. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat, Mama Rizky?
1: Saya FM. Sehat, Mas Anur, Radika. Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Priwe?
0: Gimana? Mau request lagu apa?
1: Anu, masih Engkau yang ada di hati.
0: Lagunya siapa?
1: Ya, Dedi Torres, Mas.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?

0: semoga sehat selalu.
1: Amin amin.
0: Anggota Arjuna Kroya, terusan Mbah Kartin, terusan Batesuk.

0: Ulul Barokah.
1: Amin amin amin. Sami sami. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih nih buat Mama Rizky yang ada di Petarangan. Semoga sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Doa baik pasti kembali ke orang yang mendoakan juga, jauh lebih baik. Terus disapa juga yang sudah bergabung, ada Ibu Wiwi di Jalan Semeru. Selamat malam Mas Dika, mau minta lagu dari Hetikus Endang. Tadi sudah bernyanyi, kayaknya Hetikus Endangnya udah dikeroyak ya sekarang ya. Buat Mas Dika sehat selalu, buat Mas Artanya semoga cepat sembuh, amin. Barangkali mau diganti lagu yang lain, nanti Radika cariin ya buat Ibu Wiwi yang ada di Semeru. Terus juga di belakangnya ada Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Selamat malam Melody Memory, di gelandang apa deneng lagu-lagu baik. Selamat malam buat Mas Radika dari Pak Hadi Aji Barang, meminta lagunya dari Kustles yang Mengapa. Salamnya buat Mama Rizky, untuk Mama Nok, untuk Mabian, terus juga untuk Macan, untuk Mak Daryani, Mbak Mar, untuk Bu Puji Rahayu, untuk Kuswo, untuk Juvento, Seje Marjono, Ali Maskur, untuk Kumbang, untuk Parjan, dan buat semuanya selamat malam. Buat Mas Radika selamat tugas, terima kasih. Terima kasih kembali juga buat Pak Hadi di Aji Barang, buat warga Aji Barang juga barangkali yang lagi dengerin. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat rehat juga. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, terima kasih masih bergabung bareng sama Radhika di Melody Memory. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat yang pengen gabung bernostalgia di malam hari ini sambil rehat, sambil selonjor, atau mungkin yang masih menikmati makan malam gitu ya. Radhika, sapa kembali yang sudah bergabung, ada Bunda Irsi. Oke, assalamualaikum, selamat malam Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Irsi, mau request lagunya dari Bob Tutupoli yang Kerinduan. Boleh, nanti Radhika putarkan. Salamnya buat Bunda Sutira yang ada di Jalan Sutomo. Selamat malam Bunda, buat Mas Dikanya, selamat bertugas. Siap, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya, terus juga di belakangnya kembali ada Ibu Sutira. Assalamualaikum, selamat malam bertugas Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya dari Celine Dion yang The Power of Love. Waduh, buat Celine Dionnya tadi udah diputar ya, yang To Love You More. Barangkali mau diganti yang lain, boleh nanti Radhika cariin ya. Salamnya untuk kru, untuk Mama Rizky, untuk Magnok, untuk Bu Tuti yang ada di Jalan Beo dan yang stay di Melody Memory. Semoga selalu sehat. Terima kasih Mas Dika yang baik hati dan gak sombong, amin. Terima kasih kembali juga buat Ibu Sutira, semoga sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Silakan yang pengen gabung, ada 30 menit yang mau request lagu, mau berbagi salam atau juga berbagi informasi di 0811 260 543.

0: Utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Utang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5.

0: sumu resep pompane budek banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani
1: is ya aja mak
0: le terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.

0: bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuk lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
4: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
3: Jelasna kowe kang ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal gue sing ana pitadukene alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pitadukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, dan gak kerasa sudah hampir jam 9 malam. Waktunya Radio pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Melody Memory untuk edisi hari ini. Ketemu lagi besok dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada informasi di Jateng dalam berita. Dilanjutin lagi bareng sama Radika di Mendoan Melody Dangdut Kenangan sekitar pukul 21.30. Pokoknya tetap stay di Bercaya FM. Bercaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Kabar pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau implementasi aplikasi Perlinsos di Banyumas sebelum diterapkan di Purbalingga. Spot tourism dorong beri dampak ekonomi bagi masyarakat. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Sembari menunggu implementasi aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos yang belum diluncurkan di Kabupaten Purbalingga, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kabupaten Banyumas sebagai bahan persiapan ketika sistem mulai diterapkan di Purbalingga. Selengkapnya Fitri Hasana melaporkan.
1: Sembari menunggu implementasi aplikasi perlindungan sosial Perlinsos yang belum diluncurkan di Kabupaten Purbalingga, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kabupaten Banyumas sebagai bahan persiapan ketika sistem mulai diterapkan di Purbalingga. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Purbalingga Hernawan Susilo mengatakan, melihat di Kabupaten Banyumas aplikasi Perlinsos menampilkan keterangan layak atau tidak mendapatkan bansos secara general setelah berhasil scan wajah dan dapat diketahui dalam waktu kurang dari 1 menit. Hernawan menuturkan aktivasi IKD menjadi syarat utama karena proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui teknologi pemindai wajah. Selain itu, pendamping PKH juga akan dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan layanan digital tersebut. Meski demikian, hingga saat ini di Kabupaten Purbalingga masih menunggu kebijakan peluncuran sehingga aplikasi belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
2: Kalau untuk Perlinsos di Purbalingga kan belum launching, tapi untuk langkah menuju ke sana yang saya tahu, yang saya pahami itu sudah mulai berjalan sih, karena salah satunya itu kan fitur IKD itu yang akan menjadi, sudah ada IKD itu, identitas kependudukan digital. Teman-teman pendamping di sana itu memobilisasi dan menginformasikan, ini loh ada aplikasi Perlinsos yang nantinya itu langsung bisa diketahui hasil layak tidaknya dari kriteria penerima bansos.
1: Hernawan menambahkan, ke depan pemerintah juga akan menyiapkan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan penggunaan aplikasi. Fitri Hasana melaporkan.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Lara Anggita melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Kepala Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, konsep tersebut dinilai tidak hanya menjadi sarana untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan pariwisata, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan kegiatan sport tourism harus mampu melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar desa wisata. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Ditambahkan, masyarakat sekitar desa wisata maupun perangkat desa perlu dilibatkan dalam setiap pengembangan kegiatan sport tourism. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang dapat memberikan dampak langsung kepada warga. Ketika masyarakat dilibatkan, berbagai sektor ekonomi lokal dapat ikut tumbuh, mulai dari usaha kuliner, penginapan, jasa transportasi, produk UMKM, hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata.
4: Kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sensus Ekonomi 2026, SE 2026 di Kabupaten Batang tidak hanya menyasar pelaku UMKM dan perusahaan, tetapi juga lembaga pendidikan. Badan Pusat Statistik BPS Batang mendata karakteristik ekonomi sekolah, termasuk sumber pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Heri Kisyanto melaporkan.
5: Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang hingga saat ini masih dioptimalkan oleh BPS Batang, ternyata tak hanya menyasar pelaku UMKM maupun perusahaan besar. Terbukti, para petugas sensus pun secara telaten menggelar ngisi bareng atau ngibar, mendampingi para tenaga administrasi di lingkup pendidikan jenjang SD dan SMP untuk mendata karakteristik sekolah seperti pendapatan serta pengeluaran sekolah. Kepala BPS Batang, Heni Jumadi, menyasar SD dan SMP yang bernaung di bawah Disdikbud dengan mengoptimalkan media ngisi bareng yang disentralkan di salah satu sekolah dasar. Meskipun tajuk utamanya sensus ekonomi, namun lembaga pendidikan pendidikan pun tak luput dari pendataan para petugas. Hal ini karena di dalamnya ada aktivitas pengelolaan dana BOS.
6: Yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten, dan itu termasuk objek yang kita data. Karena di dalamnya ada unsur pengeluaran dan pendapatan. Salah satunya yaitu adanya BOS, itu menjadi pendapatan, nanti juga akan dikeluarkan lagi, sehingga nanti ketemulah berapa sih selisih dari pendapatan, rasio pendapatan dan pengeluaran di masing-masing usaha per sektor. Karena itu nanti fungsinya adalah untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan.
5: Sebenarnya, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Batang, Hartono, berterima kasih dengan kehadiran BPS membantu para petugas teknis melakukan ngibar pengisian data secara bersama-sama, tentunya membantu agar data yang didapat lebih akurat.
7: Kalau di sekolah terkait dengan tadi, satu pengisian data yang benar, kemudian akuntabilitas dari isian, baik itu perolehan dana BOS dalam satu tahun, kemudian perolehan gaji dan yang lainnya, itu harus diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Nanti dengan data ini kiranya ada kekurangan, akhirnya berefek pada peningkatan sarpas.
5: Hingga Agustus 2026 nanti, petugas sensus ekonomi juga akan menyasar sejumlah sektor pendidikan dan kesehatan. Selain sektor ekonomi itu sendiri, karena ketiganya merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen untuk semakin peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Rara Anggita melaporkan.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen untuk semakin peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Seluruh pihak yang terlibat dalam perawatan, pemeliharaan, serta persiapan anak menuju masa depan perlu memahami kebutuhan anak secara menyeluruh. Ditambahkan, anak-anak saat ini menghadapi berbagai potensi bahaya di lingkungan sekitar. Untuk itu, upaya perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder. Tidak hanya memberikan kasih sayang, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, hingga tersedianya ruang yang aman dan ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Menyayangi anak saja belum cukup, kasih sayang harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk melindungi, memenuhi hak, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak hari ini merupakan bagian dari upaya membangun generasi dan masa depan Kabupaten Sragen.
3: Kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak. Ya, hak anak yang mesti dilindungi, hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi, ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana. Dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi karena itu membangun masa depan mereka.
2: Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Empat pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melalui jalur aspirasi anggota DPR RI senilai Rp250 juta per lembaga yang dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing lembaga dengan mekanisme pencairan dana dalam dua tahap. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Empat pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan infrastruktur berbasis masyarakat IBM sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum PU melalui jalur aspirasi anggota DPR RI senilai Rp250 juta per lembaga yang dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing lembaga dengan mekanisme pencairan dana dalam dua tahap. Empat pondok pesantren penerima bantuan yakni PPM Darussalam Muhammadiyah Kaligondang, PPL Fatah Kejobong, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Putri Al-Husna Bojongsari, serta Pondok Pesantren Manbaul Ihsan Al-Baitilawi Kertanegara. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga Lina Parwati mengatakan program ini dikawal Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan lingkungan di lingkungan pesantren. Diterangkan Lina, Kemenag Purbalingga bertugas melakukan koordinasi, komunikasi serta memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan. Menurut Lina, sanitasi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses pendidikan di pondok pesantren sebab lingkungan yang bersih dan sehat akan menciptakan kenyamanan bagi santri dalam belajar sekaligus mendukung terwujudnya pesantren yang sehat.
5: Di Kemenag Purbalingga alhamdulillah dapat 4 lembaga di Pondok Pesantren Al-Husna, Patemon Bojongsari, kemudian Pondok Pesantren Al-Fatah Lamuk, kemudian Pondok Pesantren Manbaul Ihsan Al-Baitilawi di Kertanegara, Pondok Pesantren Darussalam Singa. Dan untuk peran Kemenag di sini itu yang terkait dengan proses koordinasi, komunikasi dan juga bagaimana agar program itu kemudian bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya. khususnya.
4: Lina berharap di tahun depan kuota penerima tidak hanya 4 lembaga tetapi dapat bertambah pada tahap berikutnya. Lina juga berpesan pondok pesantren penerima bantuan agar menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sesat pompane budhep banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa ora sanggup jaman moderne iki ya maso nyong kon adus nang kali mani
1: is ya aja mak
0: lha terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap ye siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagen daftar aja kesuwen aku tak waro-waro nang grup RT-an kon padha daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
5: Is, Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
5: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya Bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
6: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Sampai nanti jam 11 malam ada waktu 1 jam setengah buat warga Bercahaya yang pengen gabung dengerin lagu-lagu dangdut kenangan, lagu-lagu dangdut lawas buat nemenin aktivitas di malam hari ini. Silakan yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dan seperti biasa di Mendoan ada lelang Mendoan ya. Untuk hari ini ada dua. Yang pertama, silakan yang mau dengerin lagu dari Bang Haji Roma Irama.

Oke, jadi yang mana buat kalian yang mau diputerin? Apakah lagu dari Roma Irama Bhatara Cinta atau mungkin dari Elvi Sukaisi yang gula-gula? Boleh langsung aja WhatsApp di 0811260543 atau barangkali mau request dangdut lawas yang lain, boleh banget. Raga tungguin sampai nanti jam 11 malam, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lagu pertama dari Fenty Nur dengan Kurang Bambu. Kurang bumbu maksudnya ya.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

22 lewatnya 3 menit masih barengan sama Radika di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Diingetin juga buat warga bercahaya yang mau ikutan lelang Mendoan, boleh banget ya. Untuk hari ini lagunya yang dilelang ada dari Roma Irama dengan Bahtera Cinta, atau selanjutnya lagu kedua yaitu dari Elvi Sukaisi dengan Gula Gula. Mau pilih yang mana? Bisa langsung aja WhatsApp ya. Untuk lelang pilihan kamu bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Oke, Radika siapa yang sudah bergabung di 0811260543. Ada dari 0920 mau request lagunya dari Farid Harja yang di lereng Bukit Kelabu. Siap, nanti Radika putarkan. Buat yang lain juga barangkali pengen gabung, masih ada waktu sekitar 50 menit. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya selam. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ya enak, ya mau
2: buat cicit-cicit. Kalau petanyo ya.
3: Ini rokok yang Pak, cukai ini Pak, polosan. Gak ngerti orang, ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
4: sedaya kayak larang, tapi enak Pak.
3: Gak ngerti orang Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biaya gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo datang ke kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
2: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku, ngerak nombok, ngerak nombok, woi, kok terlalu kaya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: sumur resap pompane budek banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman moderne iki ya maso nyong kono atus nang kali mani
1: is ya aja mak
0: lha terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
4: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
6: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Di menit ke-27 dari jam 22 ya, dan udah berganti ke 28, dan pastinya berasa banget waktu tuh cepat berlalu ya. Entah karena saking banyaknya aktivitas yang kita lakukan, jadi gak kerasa waktu-waktu yang udah kita jalani, atau mungkin ya karena mungkin waktunya berjalan cepat gitu ya, atau mungkin terlalu banyak distraksi, atau mungkin banyak hal yang pengen kita lakukan, terlalu banyak ambisi, atau mungkin terlalu banyak hal yang pengen kita capai, akhirnya kita gak punya waktu untuk bisa istirahat, atau mungkin sekedar waktu untuk bisa ngobrol dengan diri sendiri, atau mungkin ngobrol, atau mungkin waktu untuk bisa mengapresiasi hal-hal kecil yang udah kita lakukan. Ayo, kapan terakhir bilang terima kasih ke diri sendiri? Kayaknya lupa kata kapan ya, atau mungkin malah gak pernah. Waduh. Mbak Redi, Mbak Redika, siapa yang sudah gabung di 0811260543? Ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Radika. Sugeng dalu menduane bimbang. Boleh nanti Radika puterin bimbang versinya dari Kristina. Salam-salamnya buat Mbak Mustolinga, untuk Mas Parjan, untuk Mama Eno, untuk Mama Eiza, Babe Sukar, untuk Bapak Guntur di Palembang, Mama Rizky Petarangan. Semuanya aja tanpa terkecuali yang sedang stay tune di Bercahaya untuk Radika. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat, rezeki lancar, bahagia, sukses selalu, amin. Terima kasih banget nih buat Mas Arjun ya. Semoga sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat yang pengen gabung, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah nak?
5: Enggak bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Oke, gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak nih buat warga bercahaya yang udah gabung. Dan waktunya Radio pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang udah WhatsApp juga, yang udah dengerin. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar. Untuk yang lagi kurang sehat, didoakan semoga bisa segera sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Didoakan juga semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan juga rezeki yang melimpah. Dan untuk lelang menduan hari ini, Radika putarkan spesial untuk warga bercahaya dari Roma Irama dengan Bahtera Cinta untuk menutup menduan untuk edisi hari ini. Radika pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jiwa.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati rezeki yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya adalah rezeki sehat. Mudah-mudahan kesehatan yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita gunakan untuk beribadah, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wa dunya haddal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu membaca salawat bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan manusia tak lepas dari yang namanya cinta. Cinta adalah suatu perasaan sayang yang timbul dari hati yang terdalam atas sesuatu. Cinta hadir laksana embun pagi yang menenteramkan kalbu. Cinta datang laksana semilir angin yang menyejukkan relung jiwa. Setiap manusia pasti memiliki rasa cinta, tak terkecuali sebagai seorang muslim dan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah seharusnya dan selayaknya kita mencintai beliau. Sudah sepatutnya kita buktikan kepada beliau bahwa kita benar-benar cinta dan sayang kepada beliau. Dengan cara apa kita membuktikan cinta dan sayang kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada suatu kesempatan Sayyidina Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apa bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah menjawab, memperbanyak salawat kepada beliau. Sayyidina Aisyah sebagai istri beliau menganjurkan kepada kita untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca salawat kepada Rasul. Renungkanlah ketika Allah memintahkan salat. Allah tidak melakukannya. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah tidak melakukannya. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tidak melakukannya. Ketika Allah perintahkan haji, Allah pun tidak melakukannya. Namun ketika Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah melakukannya bahkan sebelum Allah memerintahkan. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kalian kepadanya. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Itulah bukti cinta Allah kepada nabinya. Bila Sang Maha Pencipta saja cinta kepada nabinya, bersolawat kepada nabinya, mana mungkin kita sebagai umatnya tidak melakukannya. Dan cinta itu perlu bukti. Maulana Habib Lutfi bin Yahya menyampaikan bahwa Sallu ala nabi harus didahulukan sebelum takbir Allahu Akbar, karena Nabi Muhammad SAW adalah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu kenal kepada Allah adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Maka kalau berteriak Sallu ala nabi harus didahulukan baru takbir Allahu Akbar, jangan terbalik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah menjadi sebuah keharusan dalam iman. Ia menjadi prinsip, bukan opsi atau pilihan yang notabenenya adalah mau atau tidak mau. Mencintai Rasulullah hukumnya harus dan harus. Mengapa? Karena Rasul pun cinta kepada kita, Rasul pun sayang kepada kita. Bahkan akhir hayat beliau hanya mengucapkan 3 kata, ummati, ummati, ummati. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, saking cintanya beliau kepada umatnya, sampai akhir hayat beliau, saat sakaratul maut mendekati beliau, beliau masih memikirkan kita, memanggil kita, seakan-akan beliau ingin selalu bersama kita, ingin selalu berkumpul dengan kita, ingin selalu bercengkerama dengan kita. Beliau selalu memikirkan kita, bahkan sampai detik-detik kepergian beliau, sungguh amat sangat tidak berakhlaknya kita apabila kita tidak pernah memikirkan tentang sosok pribadi yang luar biasa, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam beberapa hadis beliau sampaikan, Ma aktsara minas salati alayya fi hayatihi amarallah jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mauti. Yang artinya, barang siapa membaca solawat kepadaku di waktu hidupnya, maka Allah memerintahkan semua makhluknya memohonkan maaf kepadanya setelah wafat. Kemudian pada hadis yang berikutnya, Man sarrahu ayyulkillah wa huwa alaihi radin fal yukthir minas sholati alayya. Barang siapa yang ingin merasa bahagia ketika berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepadanya, maka hendaknya ia banyak membaca sholawat kepadaku, yaitu kepada Nabi. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dengan solawat kita wujudkan kecintaan kita pada Rasulullah. Dengan solawat kita haturkan kerinduan kita pada Rasulullah. Dengan solawat kita senandungkan salam untuk Rasulullah. Semoga solawat menjadi bagian zikir yang senantiasa membasahi lisan kita, senandung cinta kita untuk Rasul. Semoga berbuah surga, sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka pasti ia bersamaku di surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Itulah materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu membaca sholawat merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya Juahir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: kejar target 23.000 sertifikat, BPN Cilacap targetkan program PTSL rampung Oktober 2026. Sekolah Rakyat Terintegrasi Cilacap resmi beroperasi, tampung 246 siswa dan ditopang 92 SDM.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Kantor Pertanahan Kantah ATR BPN Kabupaten Cilacap terus menggenjot penyelesaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun anggaran 2026. Hingga akhir Agustus 2026, pihak BPN telah menerima sekitar 18.000 berkas pemohon dari total target 23.000 sertifikat tanah. Kepala Kantah ATR BPN Kabupaten Cilacap, Andri Kristanto, mengatakan bahwa seluruh jajarannya saat ini tengah bekerja maksimal untuk memproses sisa berkas yang masuk agar setelah tahapan dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, ribuan berkas pemohon tersebut harus melalui sejumlah tahapan krusial, mulai dari pembuatan surat ukur, pengumuman ke publik untuk transparansi, hingga pengesahan dan penerbitan sertifikat elektronik. Meskipun mengejar target waktu, BPN Cilacap menegaskan pentingnya menjaga kualitas data legalitas tanah. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada masalah sengketa maupun tumpang tindih kepemilikan lahan di kemudian hari. Setelah seluruh proses penerbitan sertifikat elektronik selesai diproses, penyerahan kepada masyarakat akan dilakukan secara bertahap melalui pemerintah desa masing-masing sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.
1: Lintas Bercahaya.
0: Suasana penuh hikmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan TMP Surengrono Desa Tritilor Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap Senin 31 Agustus 2026. Jajaran Kodim 0703 Cilacap berkumpul di area tempat pemakaman tersebut untuk melakukan siarah rombongan sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-65 Korem 071 Wijayakusuma. Seluruh peserta ziarah memberikan penghormatan mendalam kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dandim 0703 Cilacap, Letkol Infantri Aryuda Sakti menyampaikan bahwa ziarah rombongan ini merupakan bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-65 Korem 071 Wijayakusuma. Momen ini menjadi sarana untuk mengenang sekaligus meneladani semangat perjuangan para pendahulu. Lebih lanjut, peringatan HUT ke-65 Korem 071 Wijayakusuma dipandang tidak sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan kesempatan berharga untuk memperkuat jiwa korsa, solidaritas, serta semangat pengabdian seluruh prajurit beserta keluarga besar TNI.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kelompok tani Poktan Karya Mantep di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap berinovasi menerapkan metode tanam benih langsung, tabela pada musim tanam MT3. Langkah ini diambil sebagai strategi ampuh untuk memangkas biaya produksi, khususnya efisiensi tenaga kerja. Pada tahap awal, metode tabela disebar di area persawahan seluas kurang lebih 5 hektar. Para petani memanfaatkan alat sederhana berupa drum seeder, tabung menyerupai paralon berlubang yang dilengkapi roda dan pegangan untuk menabur benih padi langsung ke lahan yang telah dibajak, digaru, serta diratakan. Ketua Poktan Karya Mantep, Afif Irfai menjelaskan penggunaan drum seeder membuat proses penanaman jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Meski lebih efisien, penerapan metode tanam langsung ini menuntut perawatan ekstra pasca tanam. Petani dihimbau untuk lebih teliti dalam memantau tumbuh kembang tanaman, terutama pengendalian gulma serta penanganan potensi serangan hama dan penyakit. Poktan Karya Mantep juga telah mengajukan usulan bantuan sarana perairan berupa pompa air dan perpipaan demi menunjang keandalan irigasi sawah di wilayah mereka. Penggunaan tabela ini diharapkan tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga mampu menggenjot produktivitas hasil panen petani setempat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Walah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir. Biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selengkapnya.
2: Lintas Bercahaya.
3: Sebanyak 246 siswa resmi memulai tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekolah rakyat tersebut terdiri dari 19 siswa tingkat sekolah rakyat dasar, 107 siswa tingkat sekolah rakyat menengah pertama, dan 120 siswa tingkat sekolah rakyat menengah atas. Pembukaan ditandai dengan penyerahan simbolis tanda peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kepada perwakilan siswa, serta pemukulan gong oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya kepada Kepala Sentra Terpadu Kartini, Dr. Nova Dwianto Suli. Ami mengatakan, pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen mendukung keberlanjutan sekolah rakyat sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurut Ami, jumlah siswa tingkat SD masih terbatas karena sebagian orang tua belum siap melepas anak untuk tinggal di asrama. Ia berpesan kepada seluruh siswa agar mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh, disiplin, serta mengembangkan bakat dan potensi masing-masing. Sementara itu, Kepala Sentra Terpadu Kartini, Dr. Nova Dwianto Suli menyebut, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga mengintegrasikan pengasuh, layanan sosial, dan pembentukan karakter. Sekolah ini juga menyediakan asesmen bakat dan minat secara gratis untuk memetakan potensi setiap siswa. Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Cilacap, Heni Yulianingsi mengatakan operasional sekolah didukung 92 personil profesional, terdiri dari guru, wali asuh, wali asrama, tenaga administrasi, keamanan, kebersihan, hingga juru masak. Dengan dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Cilacap diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
2: Lintas Bercahaya.
3: Sejumlah posisi strategis di lingkungan Polresta Cilacap kembali berganti, rotasi pejabat utama PJU dan Kapolsek jajaran. Ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja kepolisian di wilayah Kabupaten Cilacap. Serah terima jabatan dan pelantikan digelar di lapangan Apel Polresta Cilacap, Senin 31 Agustus 2026. Upacara dipimpin Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Yovan Fatika HA SIK MH, dan dihadiri Wakapolresta, para PJU, Kapolsek jajaran, serta personil dan PNS Polresta Cilacap. Salah satu pergantian terjadi pada posisi Kabak Ops Polresta Cilacap. Jabatan tersebut diserah terimakan dari Kompol Kadek Pande Apridia Wibisana SIK SHMH kepada AKP Siswanto SHMM. Kompol Kadek selanjutnya dipercaya menjabat Kasat Reskrim Polresta Klaten. Sementara itu, posisi Kasat Intelkam Polresta Cilacap kini dijabat AKBP Muhammad Nur Abdul Latif Alwaroi STRK SIK MSI yang sebelumnya merupakan Pamapolda Jawa Tengah. Rotasi juga menyasar sejumlah Kapolsek. AKP Karsito SHMM dipercaya menjadi Kapolsek Adipala menggantikan AKP Siswanto. Polsek Wanareja kini dijabat AKP Bambang Sutomo SHMM, sedangkan Kapolsek Dayaluhur diemban Ibtu Masruhin. Jabatan Polsek Kedungreja dipercaya kepada Ibtu Adi Purwanto SHMM, sementara Kapolsek Sampang dijabat AKP Saryono. Perubahan juga terjadi di wilayah Cilacap Tengah, Majenang, dan Kesugihan. AKP Hadi Nugroho SHMM dipercaya memimpin Polsek Cilacap Tengah menggantikan AKP Agus Triadi SHMM, AKP Paradijono SH, kemudian mengemban tugas sebagai Polsek Majenang, sementara AKP Agus Triadi dipercaya memimpin Polsek Sugihan. Selain itu, posisi Kasih Humas Polresta Cilacap turut diganti. Jabatan tersebut diserah terimakan kepada Ibda Gali Sucahyo SH, kepada AKP Wendy Andaru STRK SIK yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polresta Klaten. Dalam amanatnya, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika HA menegaskan bahwa pergantian jabatan bukan sekedar rotasi personil. Menurutnya, momentum tersebut merupakan bagian dari estafet kepemimpinan dan kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ia juga meminta para pejabat baru tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Tantangan tugas menurutnya sudah menunggu dan harus segera diproses. Khusus kepada para Kapolsek baru, Yovan menekankan pentingnya memahami karakter wilayah dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kapolsek diminta tidak hanya mampu mengendalikan personil dan organisasi, tetapi juga hadir dan menyatu dengan warga. Yovan juga mengingatkan seluruh personil untuk menjaga solidaritas internal dan nama baik institusi. Menurutnya, kekompakan personil serta hubungan yang baik dengan masyarakat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di Cilacap. Rotasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman Polri kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.

0: Di balik riak air dan rimbunnya mangrove, rombongan Badan Pembina Olahraga, Bapor Pertamina melalui pecinta alam Patrapala Pertamina Patraniaga RU Cilacap akhirnya tiba di Arboretum yang menjadi salah satu ruang pembelajaran sekaligus laboratorium mangrove di kawasan tersebut. Namun perjalanan itu bukan sekedar menyusuri perairan. Ada hal penting yang hendak ditanam dan diharapkan tumbuh jauh melampaui sebatang pohon. Sesampainya di Arboretum Kolak Si Kancil, rombongan segera melakukan penanaman 100 bibit kopi jenis Liberica. Kegiatan ini melibatkan Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma, SPPPWK, Manager Risk Management, Dwi Jatmoko, sekaligus Pembina Bapor, Patra Pala, BKSDA Cilacap, Grand Ed Team, Kayuwangi Foundation, serta Kopassus. Bagi Patra Pala, menanam pohon bukan hanya menambah sejumlah vegetasi. Ada harapan agar setiap bibit menjadi bagian dari ekosistem yang lebih kuat sekaligus membuka pengetahuan baru mengenai kemungkinan budidaya tanaman kopi di kawasan pesisir. Koordinator Patra Pala, Fahmi Purnomo, mengatakan, penanaman kopi Liberica merupakan upaya pelestarian lingkungan sekaligus riset dan penelitian. Kopi jenis Liberica menarik diteliti karena merupakan jenis kopi yang dapat tumbuh di dataran rendah, bahkan pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Karakter tersebut menjadi alasan mengapa Liberica dipilih untuk ditanam di Arboretum Kolak Sekancil. Kawasan yang berada di dataran rendah itu selama ini menjadi ruang konservasi sekaligus laboratorium mangrove binaan Pertamina Patraniaga RU Cilacap. Di tempat ini alam tidak hanya dijaga tetapi juga dipelajari. Penanaman 100 bibit Liberica menjadi sebuah eksperimen kecil. Area Manager Communication, Relation, NCSR Kilang Cilacap Agustiawan menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang memadukan semangat kepedulian lingkungan, kolaborasi, dan edukasi tersebut. Arboretum Kolak Si Kancil tidak hanya penting sebagai kawasan konservasi, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk mengembangkan berbagai inovasi berbasis lingkungan. Tambah kolaborasi berbagai pihak dalam kegiatan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan secara konsisten. Di antara akar-akar mangrove yang mencengkeram lumpur, air payau yang terus bergerak, dan kehidupan yang bergantung pada ekosistem pesisir, 100 bibit kopi itu kini mendapatkan tempat untuk tumbuh. Patra Pala memilih cara sederhana merawat bumi dengan cara datang, menanam, dan belajar. Sebab menjaga alam pada akhirnya bukan hanya apa yang bisa dipetik hari ini, namun tentang apa yang masih bisa tumbuh untuk generasi berikutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Gipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Kamu nampak RT dengan wilanak itu ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Malah,
8: ya enak. Ya mau,
9: bukan
8: cicit.
7: Kalau petanyo ya.
8: Nih, kalau aku yang pak, cukai nih pak, polosan. Gak ngerti orang, ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
9: sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa liai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
10: Dan ini menjadi temen bro.
8: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
10: Jadi kasih ngomong rosapa, bilung ngeku,
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja siki lah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu. Seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar,

0: gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.